ngantuyo lirim ka kunzo shujuru. Tomar chwe dan shiriji lirim kun, gumsaja guru gumbe gindubanamne sondoy nawe shendoy shinyandu shugin.